puja, tuka deber yang tum kuja, raja, raja, kuja, tuka deber yang tum kuja, netri ille nade ille, iya bawa na raja.